0: metabolistic nekulachi sente wezidi nobulamu mwebuli neyo China chomisinga mbosobozi nitosula kutuka mirembe oinachi khaufu ichagamati kati omuku vaivu Sheikh Ibn Uthaymeen rahmahullah biringa atema teme teke yon tuwalillahi ala nnas hijjul bayti manistatwaa ilaihi sabila ngaliku condition waka lombolombo unuza kishoru ganda kakwa kulizo kalombolombo akalombolombo kukugende maka kakaituwa kubusubuzi ya gama antifa inkana ajizan bimalihi singo muntu wapata sobola genda maka na sente zena kaina sente makulu kadira ni bibadanihi ni ingo mubili kukusubuli kutuke maka agama lazama hulhaji adaan ayino kutuwa mubili kuku na kutambuza
1: agede muhija
0: obagede mumura echi tuzo achite gila matuchugila kuru waliru wa ila ngobuza kuwa sheikha abama babadeke maka owe madina nebasinka na kuwa ndoma ze maka miaka adanga takula nga hija wade umura
1: yes
0: ujibuza mkandu wa sika humada
1: jivali
0: ngali moko nenga taina usa yaga taina guwa gazi taina tala bana chumutu wala kaba wali gina kula hija na abasi ngobu njaga sija kweta bika na bantu bantu manja abalasi na budi
1: ngali yao kumpi ni haram
0: kumpi ni haram
1: na daba basa
0: li mbi yao di anna hu kadirun taina yechi mitagi sako sisente wabulo mblambushi bulahumu bulonji
1: yes
0: oyebe mkakatako ilabu hafa wafuda manjibu hija yani
1: ya
0: chofa ntoli sistemi gama abakola ene mbadu gafeno mbagu itanga mulimo ya business yu bano nyogwa na kulea chi hija ataba labo gida nwechukula nwechukula nga inyi takula nga nachi na yini ya kusete galaba kanji ganti kulea gundi nga kulea we maka ya fila na maka ya zali wa maka
1: ngatakoze hija
0: nyinga chade ya mkakataku kubaino busubuzi wangu bidi nga mathlan anyakula min ahali maka anzo kula mbatu bachi bia makabatu kendoko wawuli dao lakin nahu yakdara anyakruja maa nas ala kadamehi anyo busubuzi wabutambula nebigirebi na gina wa waya hiji na akula hiji wa inkana kadiana bimalihi nisi nga vena anyo busubuzi na senteze ajizan bibadanihi wakwati nga shia kwenye mbate matemala inienu ono kati anyo busubuzi na sente
1: nye
0: mbidi kwe
1: tukusubula
0: kumala kwa mikolo jachi ya hija lazamahu la haji bili inaba mga katakwa ayinu kutumu mtu waji mkolela awati doku baba anja aliyawu msajja senta zina ni mwadirade mbili akadi yechi katika ganti oyo lazamahu chibacha tekwa jalo kula hija bili inaba minuwabuli nyanga tugamba kube Saudi ni wa Uganda na wa chukuli uwezo kuhu kade Allah zikuwa dole mkade zi jidembo kade ngoteke doku la hija ni ama nyugwete kachaswa gena udawa nonya manguo mtu ugamenti gundi geno nkolelechi
1: hija
0: aganti anahu yalzimuhu ayaniba ayuniba man ya hijo anuhu oya chimuka katakoko no nyanya geno mkolela hija kwa sente wedi niyo mbili kwete guli huo simu lambuchi ila idha kani la ajizi mima yurja zawaluhu okunja kusingo busubuzi unubata ino gombili kwe abusubi lukona fayantadhu hata yazula alindeko wanatelela agenajikolechi
1: agenajikolechi
0: niwa alama antimila zaalimu zaabu kade zaabu wade tasubila kuona ata sente weziri anonyema anguwa mtu agenu jikolechi
1: jimu kone
0: ya Uganda tebali yu habari ma Uganda wano nguino kononyo mtu agenu jikole la kumilevu jotu seku
1: yes
0: munonye agenakolechi akorele hija yu usubu kutambula wanga manyinti Allah kubanjibchi ebanjari agama chikwechi wa ala hadha na wechi tiyo no siya njuga na chiganda na chi
1: na wechi tiyo
0: laukana ajiza ni fimalihi singa bata ina busobozi musente zama kuta ina chi sente wabadanihi nombi jitakula chi
1: tukusubula
0: wadalimaka wabaludawa sente taina nombiri munafu sakata anuhu lhaji hija bimu vada kuyo tabanji bachi
1: hija
0: hati wali sente nombi tuwali hati Allah inza kubanja la yukalifu Allahu nafsan illa usaha Allah tenza kusaba cha takula chi cha takuwa injuge ni nyangu mulu kanda te Allah tukusaba cha takula chi
1: cha takuwa
0: mubi yanku wadimu wa kusaba mugaga wa sabaz zaka wawa na basa tukwa jaku umu hata zanita mujia kubanga kati wakati wa idha mata nesi ngafa tukalikuwa wakabuzi nchazi wa idha mata la yajibu an yuhajja anu tata wange